0: Ceramah Mulia menegaskan, dalam melestarikan kecemerlangan bidang tersebut, pembangunan profesional tenaga pengajar harus diberikan perhatian yang sewajarnya.
1: Ini merangkumi membuka ruang dan peluang bagi mereka mempertingkat kelayakan akademik, memperluas budaya penyelidikan serta menghasilkan karya ilmiah berwibawa khususnya dalam memperkukuh kurikulum pengajian Al-Quran negara. Perkara ini bertepatan dengan titah paduka ayahanda semasa majlis sambutan nuzul Al-Quran peringkat negara 1446 Hijrah, bahawa antara harapan tinggi negara adalah untuk melihat guru-guru yang berkaliber, khasnya guru-guru Al-Quran, yang mampu untuk melahirkan generasi cemerlang dalam bidang Al-Quran, di samping memberi jaminan bahawa kerajaan akan sentiasa memberi keutamaan kepada bidang pengajian Al-Quran. Sehubungan itu, kekuatan hafazan wajib disempurnakan dengan kefahaman tadabbur yang sahih, berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, agar kita sentiasa terhindar daripada fahaman yang menyimpang. Penghayatan Al-Quran melalui tilawah yang tartil, taklim dan tazkiyah berupaya membentuk sahsiah hufaz sebagai kudwah hasanah, iaitu contoh teladan yang baik kepada masyarakat.
0: 38 graduan menerima syahadah Diploma Tertinggi Aliyah Qiraat pada Majlis Hafrat Takharuj Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah kali ini. Dulian Ceramah Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menyempurnakan pengundian syahadah diploma tersebut. Keberangkatan Dulian Ceramah Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi majlis. Berangkat sama, Paduka Adinda Dulian Ceramah Mulia, Dulian Ceramah Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Bacaan secara hafazan surah Al-Fat ayat 1 hingga 7 diperdengarkan oleh Awang Muhammad Faiz Najwan bin Muhammad Saleh, manakala intisari ayat dibacakan oleh Awang Muhammad Nur Safwan bin Awang Asli, graduan-graduan Haflat Takharuj kali ke-14. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan mengenai program Diploma Aliyah Qiraat yang telah diiktiraf oleh program Diploma Aliyah Qiraat Mahad Kibrat Qiraat Syubra. Dulian Ceramah Mulia berkenan menyempurnakan pengundian syahadah Diploma Tertinggi Aliyah Qiraat kepada 38 graduan. 28 graduan menerima pangkat cemerlang dan 10 graduan menerima pangkat sangat baik. Wakil graduan Awang Muhammad Hassanul Jamshir Ali bin Jais dalam sembah ucapan antara lain menyentuh mengenai kejayaan sebagai penghafaz Al-Quran. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Dulian Ceramah Mulia seterusnya berangkat menyaksikan pameran perkembangan dan pencapaian Diploma Aliyah Qiraat Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diadakan esok di Dewan Royal Berkshire Tarindak di Polo Jerudong pukul 9 pagi. Antara pengisian majlis, persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan tadabbur, dikir marhaban, ceramah khas dan persembahan selawat. Tema majlis perhimpunan kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Majlis tahun ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dewan Perusahaan dan Perniagaan Melayu Brunei dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam Central Bank BDCB pagi tadi melancarkan Hari Celik Keuangan Kebangsaan 2026. Acara yang berlangsung di The Mall Gadong bertujuan memperkukuh pengetahuan keuangan, menggalakkan tabiat keuangan yang positif serta meningkatkan kesejahteraan keuangan di negara ini. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku Pengerusi Majlis Kebangsaan Celik Keuangan. Terdahulu, Dayang Hajah Rashidah binti Haji Sabtu, pengarah urusan BDCB dalam ucapannya menekankan mengenai kepentingan untuk memastikan akses yang lebih luas kepada perkhidmatan keuangan yang dapat menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan keuangan. Sementara itu, orang ramai dialu-alukan untuk mengunjungi Jeraya Wara Kesedaran Keuangan

0: yang memaparkan mengenai pengurusan dan pelbagai aktiviti pendidikan keuangan. Hampir 50 buah syarikat dan organisasi dari pelbagai sektor menyertai pameran kerjaya Universiti Brunei Darussalam UBD ke-11. Pameran berkenaan menyediakan peluang kepada para pelajar dan lepasan graduan bagi meningkatkan kemahiran, rangkaian dan keyakinan dalam melayari dunia kerjaya yang semakin berubah di samping memperkukuh penglibatan dengan industri dan ekosistem pekerjaan yang luas. Acara berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Siti Norashikin binti Muhammad Saleh, Setiausaha Tetap Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pameran kerjaya selama 2 hari itu dibukakan bagi kunjungan orang ramai dari pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan mulai 1 September, laporan data kualiti udara di negara Brunei Darussalam dipertingkatkan. Jabatan berkenaan akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai indeks piawaian pencemaran udara PSI sebanyak 5 kali sehari, iaitu pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 pagi, 2 petang dan 4 petang sepanjang tempoh jerebu. Pada pukul 11 pagi tadi, bacaan PSI bagi daerah Brunei dan Muara dicatatkan pada tahap 148, daerah Blight 104, daerah Tutong 120 dan daerah Temburong 132. Maklumat lanjut mengenai bacaan PSI boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang dan media sosial Jastri. Manakala maklumat dan nasihat kesihatan boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang dan media sosial rasmi Kementerian Kesihatan. Sebagai langkah berjaga-jaga serta demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga pendidikan, semua institusi pendidikan kerajaan dan swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama disarankan untuk melaksanakan Home-Based Learning HBL mulai hari ini hingga esok 3 September. Ini berikutan bacaan PSI pada 4 petang kemarin menunjukkan kualiti udara masih berada pada tahap sangat tidak sihat. Dalam tempoh tersebut, institusi pendidikan berkenaan hendaklah mengaktifkan pelan kesinambungan operasi masing-masing bagi memastikan kesinambungan pembelajaran dan pengajaran. Pelaksanaannya boleh dibuat secara dalam talian atau melalui penyediaan pek pembelajaran di rumah HLP mengikut kesesuaian dan keperluan pelajar. Bagi institusi pengajian tinggi, pengoperasian serta pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran tertakluk pada ketetapan serta langkah-langkah yang bersesuaian oleh institusi masing-masing dengan mengambil kira keadaan kualiti udara semasa serta keselamatan dan kesejahteraan warga institusi. Kementerian Pendidikan akan terus memantau keadaan semasa dan penilaian semula akan dibuat pada hari Jumaat 4 September bagi menentukan status pengoperasian institusi-institusi pendidikan seterusnya. Perkembangan atau ketetapan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menghargai kerjasama dan perhatian semua pihak dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga pendidikan sentiasa terpelihara. Sementara itu, sebagai usaha dan ikhtiar bagi menghadapi situasi cuaca berjerebu pada masa ini, pembacaan doa memohon dikurniakan hujan sebab dilanda jerebu akan dilaksanakan di masjid dan surau serta balai ibadat seluruh negara. Kementerian Hal Ehwal Ugama memaklumkan pembacaan doa tersebut dilaksanakan selepas sembahyang sunat hajat pada waktu maghrib bermula kemarin dan selepas sembahyang sunat hajat pada hari Jumaat bermula 4 September sehingga satu tarikh dimaklumkan kemudian. Umat Islam di negara ini diseru untuk sama-sama menunaikan sembahyang sunat hajat dan membaca doa bagi kesejahteraan dan keselamatan dalam menghadapi keadaan cuaca pada masa ini sama ada secara berjemaah di masjid dan surau serta balai ibadat seluruh negara atau di rumah. Berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya, Jabatan Pengangkutan Darat JPD menyeru kepada semua pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. JPD menasihatkan para pemandu untuk memastikan cermin kenderaan bersih sebelum dipandu, menutup tingkap dan gunakan pendingin hawa. bagi mengurangkan kemasukan udara yang tercemar dalam kenderaan, gunakan mod kitaran udara dalaman. Menyalakan lampu hadapan rendah jika perlu bagi meningkatkan jarak penglihatan kenderaan di jalan raya, mengelakkan dari menggunakan lampu hadapan tinggi, memperlahankan kenderaan dan tingkatkan kewaspadaan jika jarak penglihatan berkurangan. Mengekalkan jarak selamat dari kenderaan di hadapan dan berhenti di tempat yang selamat dan elakkan memandu jika jarak penglihatan terhad. Jabatan Kejeraya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan sementara sebahagian daripada Jalan Labu daerah Temburong disebabkan kerja-kerja membaiki dan menurap semula jalan bermula esok 9.30 pagi. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Sosialis Vietnam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menegaskan dalam melestarikan kecemerlangan bidang pengajian Al-Quran, pembangunan profesional tenaga pengajar harus diberikan perhatian yang sewajarnya. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian syahadah diploma Aliyah Qiraat kepada Graduan Baharu Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris dan Aisyah Jelani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat diikuti pada pukul 3 petang nanti waktu Negara Brunei Darussalam.

0: يؤتيه ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei.

0: atas trim digital Sendirian Berhad DST, buku resep Sendirian Berhad dan syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Rabbi srahli saduri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Apa berbis kita? Bersyukur pada Allah. Masih kita ni kena pinjamkan nafas dan juga kesihatan yang berpanjangan. Itulah di antara harapan-harapan kita ni untuk terus memperjuangkan kehidupan kita ni. Kalau kita ni bercakap memperjuangkan ni, memanglah kita ni akan mengenang orang yang tani kasihi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini kita ni 12 malam berselawat Allahu Akbar. Bergema setiap masjid, ada rumah, ada apa madrasah, ada apa majlis ilmu. Di rumah-rumah pun ni juga. Ini. Okay. Balai-balai pun ada juga. Kena pakai untuk. Kata ni 12 malam berturut-turut. Kata ni berzikir. Berselawat. Bagi junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siok. Itu baru siok. Oh, dah kira lah.

Serafil Anam, zikir Brunei, Dabai, ke apa saja zikirnya, pasti kita yang menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Itu tani baca tu. Sudah habis 12 hari itu, kadang-kadang di telinga kita ni pasal zikir yang kata ni laungkan di masjid-masjid seronok. Selain daripada itu juga, selebih dari berzikir apa tu, ramai, beratus orang datang ni. Bukan lagi 100, 300, atau yang 400, banyak. Ramai orang itu. Sebab meriah bergema masjid-masjid ketani. Syukur Alhamdulillah. Selain dari itu juga, pastilah ada beberapa masjid. Masjid arah kami juga tu. Lepas berzikir, sebabnya lepas isya tu ada lagi dirikir lagi in between itu, Alhamdulillah ada tazkirah juga yang disampaikan oleh-oleh yang bertauliah lah, segala ustaz, doktor-doktor menyampaikan mengenai dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah-sejarahnya seronok. Tazkirah tu mana lama 10 minit macam tu lah. Selepas ni berdikir tu, kadang-kadang ialah lalah juga, nyaring kan. Jadi rehat, lepas tu kita ni ada tazkirah. Kan yang seronoknya. Jadi bila berdikir tu, pastilah syok bersaut-sautan tu. Saut-sautan. Ini yang kita ni rasakan bila kita ni berdikir tu, kasih sayang kita ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, lebih meningkat lagi, syok lagi. Apatah lagi tazkirah itu menceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya tu, pengorbanannya tu untuk melihat Islam itu sampai pada zaman itu sebenarnya. Jadi syoklah, syok kata dimdangar, syok kata dimdangar apa yang diceritakan oleh ustaz-ustaz yang apa bila dia mengungsikan mengenai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syok. Jadi kata ni mengamat-amatilah. Mengamat-amati mengenai dengan apa diceritakan oleh ustaz itu. Yang paling seronok ialah perjuangannya tu, pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Macam-macam. Sehingga ke tahap ya ikut cerita tazkirah ustaz itulah saya menyampaikan saja. Macam tu. Baik juga cerita-cerita apa yang disampaikan itu baik jadi kongsi-kongsikan. Ya kerana fitnah, kerana apa? Kerana ucap-ucapkan, kesian, sampai ya apa berdarah kakinya, giginya pun dia jua, dia mendengar tapi perjuangannya tu indah berhenti. Ala apapun kerana fitnah ke apakah, kerana beri cubaan arahnya, kerana beri kuasa kewangan, indah ya melihat ya masih lagi berjuang. Ini yang seronoknya. Jadi sebenarnya beta ni mendengar tazkirah itu, kita ni sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mesti memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan itu maksudnya kita ni lihat apa perangai Rasulullah itu. Apa yang identiti yang dilihatkannya itu. Itulah yang perlu kita ni menjadi motivasi lah kata ni. Apa motivasinya? The lain the bukan ialah ia orang yang tidak akan give up. Tidak akan menyerah. Kalah. Ini yang syok. Ini yang syok. Jadi kita ni siapapun

0: Okay? Kalau di compare dengan kata ni, kalangan ni, lakas, lakaskan mengalah, lakaskan apa rawanati, lakaskan menyamal, sampai namanya si jangan tah, nyantah lapalah, apa jua ani. Tapi kalau kata ni melihat sejarah-sejarah Rasulullah tu, walau apapun yang kena ucap, walau apapun yang kena tuduh, tapi ia tetap, kena beri kuasa pun supaya ini mendakwah, ditulaknya matah-matah. Wah, anilah. Jadi kata ni bercontoh dengan Rasulullah SAW ni, dalam kehidupan kata ni seharian, saya percaya kata ni akan menjadi orang yang hebat. Itu sudah pasti tu. Macam itu ceritanya. Okey? Dapat, kita lihat dulu. Tadi sambung lagi sekarang. Saya akan menyambung cerita-cerita Ustaz itu semasa berada di masjid kami lah. Boleh-boleh itu. Jadi saya kongsikan dalam habis kita. Ini yang seronok sebenarnya. Okay, tadi lihat sekejap. InsyaAllah tadi sambung lagi lepas ini.
1: Bicara keluarga.

0: Bicara Keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi, dari sambung lagi masa majlis berzikir 12 malam berturut-turut itu. Sekarang tadi saya sambung lagi apa cerita Ustaz tadi. Alhamdulillah. Jadi, cerita-ceritanya itu, tadi seandulah melihat dan ada juga Alhamdulillah. Di share-share-nya juga pakai fotokopi mengenai dengan 10 sunnah yang kurang diamalkan. Ini katakan cerita sikit-sikit lah. Soalnya kata ni kadang-kadang sunnah-sunnah ni ada kata ni macam pandangan macam tu saja lah. Padahal ada keuntungannya, ada kebaikannya sebab bila kata ni ikut sunnah Rasulullah tu, wah, yang kata ni keuntungannya yang tadi nampak. Jadi sebelum saya menyambung atau, saya akan cerita sedikit lah. Jadi bila kita ni 12 hari atau berzikir atau dengan menyebut dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita ni masa ni sudah berapa hari sudah dah lagi berzikir ni, pasti kita ni dalam kerinduan lah. Rindu kata ni apa yang kata ni buat 12 malam itu. Jadi apabila kata ni rindu itu, inilah. Bukan hanya sudah habis 12 malam ini, sudah itu ya menunggu tahun depan itu lagi. Itu tidak ada tersiuk itu. Patutnya kata ni akan terus. Jadikan 12 malam itu sudah kata ni biasa berzikir di bibir-bibir kata ni. Sambung terus macam itu. Jadi inilah selama 12 malam itu yang seronok juga, yang syok juga ni, hanya kata ni upacara kemuncak, iaitu kata ni Alhamdulillah ada rezeki makan dan minum. Allahu Akbar. Kadang-kadang rezeki ni dah kata ni tahu datang dari mana. Kadang-kadang teringau apakah dimakan di minumannya, apakah disediakan, tiba-tiba ada rezeki macam-macam. Banyak orang bersedekah, bersponsor macam-macam. Ani. Ani yang hebatnya. Ani yang kata ni lihat keseronokannya. Semua orang kan berlumba-lumba bersedekah tu. Ada yang beli makanan juga, yang paling banyak barang-barang kering lah. Wow. Kalau kita lihat dapur kata ni, bayangkan 12 hari, segala biskut, segala minuman-minuman, serap, macam-macam dalam itu. Ada minyak makan, itu spesial sikit tu, minyak makan itu, itu digunakan tu. Alhamdulillah, macam-macam, ada mie segera, komplit sudah. Atau kata ni mau, tanikan lihat. Jadi ini diantara keseronokannya. Saya tadi berzikir. Selain daripada itu lagi itu. Ada lagi makan. Yang syok itu. Ada kena sediakan makanan. Lepas berzikir dalam 8.5 semua itu. 4.5 makan. Wah, syok. Dan Anita lagi yang kata ini lihat bahawa memeriahkan, memarahkan masjid itu. Dan juga rumah Allah ini. Bila datang ramai-ramai. Meriah sekali. Allahu Akbar. Makan sama-sama. Bampit-ampitan. Ini bagus ni. Ini dah diantara ajaran-ajaran Rasulullah. Makan bampit-ampitan. Ini. Ini yang kata ni nampak. Ini yang kata ni nampak. Kemesraan itu. Tidak kira apa bangsa pun. Memanglah kata ni masa tadi 11 malam itu macam-macam. Dalam macam-macam negeri datang. Tani semua bedang sama-sama. Makan sama-sama. Inilah yang seronoknya. Jadi ini pengajaran. Di antara pengajaran yang katanya dapat semasa. Semasa katanya mengadakan zikir 12 malam itu. Ini yang seronok. Tapi iyalah. Saya nyatakan tadi. Ini sudah berlalu. Masjid pun sunyi. Dan yang hadir itu. Sembahyang berjemaah tinggallah orang yang lazimnya berjamaah. Ha, itu berawal nanti. 12 malam berkumandang. Ini sunyi. Mana ti orang-orang yang berjamaah ini? Ini anu perlu dipikirkan. Okay? Datang. Bukan artinya berdikir yang tadi datang. Ha, sekali-sekala jenguklah masjid tatwa kami. Ha, bulan Ramadhan satu. Ha, bila awal kami berdikir sini ni. Ha, cukup lagi dengan yang seronoknya lagi tu. Ada lagi yang anu grup mengayau-ngayau ni. Mengayau-ngayau sebuting. Ha, semacam. Ada lagi memang sudah kementerian-kementerian itu kena assign sudah supaya ni dah macetan ni, ni macetan ni, macetan ni. Wah, seronok. Ha, tu juga. Tu gerintiri kena beri makan je tu. Ha, bila diorang datang, diorang berdikir. Ha, yang seronok lagi, ada lagi cendera hati daripada kementerian-kementerian ini kepada masjid-masjid. Subhanallah. Bikum cleaner lah. Ha? Blower lah. Apa lagi tu? Tikar sembahyang lah. Macam-macam. Ini yang saya rasakan hebatnya kata ni. Bila kata ni sama-sama meraihkan dan juga berzikir 12 malam berturut-turut satu. Ini seronok. Jadi, inilah tinggal lagi. Macam mana kata ni? Apa kata ni kan pikirkan ni? Kata ni akan terus sebagai namanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan meneruskan perjuangan baginda. Jangan lupa tu. Tani tu. Jangan hanya kata ni berdikir-berdikir, tapi apa sebenarnya dalamnya, apa pengertiannya, inilah meneruskan perjuangan. Apatah lagi juga, sudah habis 12 malam berturut-turut, kata ni berkumpul. Allahu Akbar, Subhanallah. Ha? Berkumpul di tani, di Taman Umar Ali Saifuddin. Seronok. Atau lagi seronok. Apatah lagi orang yang kata ni kasihi. Ke bawah dulia yang maha mulia juga ikut serta berjalan kaki 1.6 kilometer. Semangat itu. Ini kita ni sebagai rakyat dan sebagai umat Rasulullah SAW, mari kita sama-sama. Alhamdulillah hari itu. Dan semasa perjalanan itu lagi tiadakan kita ni ceritakan juga. Allahu Akbar. Dia putus-putus juga. Hingga putus-putus orang bersedekah minuman. Lain yang dalam dalam botol, dalam galas, dalam cawan, lain yang dalam balang. Semua menunjuk, semua depan berbayar. Semua percuma. Aturang kan bersedekah. Baru syok. Minumannya macam-macam. Ais lemon tea lah, peach tea lah. Longan lah, jagung lah, Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahawa kasih sayang kata ni kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, artilah macam beri sedekah. Memang itu sunnah-sunnah Rasulullah. Itu tu dengan kata ni, semangat kata ni dengan bersalawat. Anilah. Okay, jadi tani lihat lagi. Okay, tani sambungkan sedikit. Mudah-mudahan sempat mengenai

0: dengan perkongsian Ustaz Dato, apakah 10 sunnah yang kurang diamalkan oleh ketani? Okey, tani lihat sekejap, satu tani sambung lagi. InsyaAllah.
1: Bicara keluarga.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okay? Syukur pada Allah. Tani pun sudah selesai. Zulus malam dan tani ikut juga perarakan. Jalan kaki, berpasukan, berselawat sambil tani berjalan, berarak. Sudah selesai. Jadi, tinggal apa lagi? Okay. 12 malam, satu green penalinya kata ni berarak dengan berselawat. Jadi pesan ni apa lagi? Ini sudah berlalu ni. Tinggal lagi, jangan cematur gitu. Tahun depan lagi, bukan cematur. Jadi, ada kena balikan kami kertas fotokopi. Dapatlah kongsi-kongsi. Perlu barang ini, barang baik kan? Kongsikanlah. Ini yang dirista oleh Ustaz Atullah kami. Jadi saya, insyaAllah, akan mengusikan dalam habis kita. 10 sunnah yang kurang diamalkan. Jadi yang pertama, apabila seseorang daripada kamu menuju ke tempat tidur. Kalau kan tidurnya. Hendaklah dia mengibas tempat tidurnya dengan bahagian dalam kainnya. Kibas-kibaslah kan turunkan tidur itu di kibas-kibas kain katanya itu. Kerana dia tidak mengetahui apa yang berada di atas selepas ditinggalkan. Inilah sunnahnya. Okay? Hendaklah dia mengibas tempat tidurnya dengan bahagian dalam kainnya. Dia ampas-ampaslah supaya dikibas. Ini kata dia tahu. Itu di antara sunnah. Kadang-kadang tani tahu ni. Tapi kalau terlalu mengantuk, tidak lagi tak mengibas. Tidak lagi tak kibas. Kalau mata sudah. Wah, terus. Itu rugi kata ni kan. Padahal di sana pun kan tidur ini pun ada sunnah-sunnah yang perlu kita ikuti. Okay. Tapi memang orang cakap, bukannya wajib banal. Tapi sayanglah. Sayang. Kalau sudah atu, kita ini sudah, disunatkan buat, why not? Apa je pakai kibar, pakai kibaskan. Pas itu tidur. Alhamdulillah, tani dapat pahala. Special. Itulah. Dan apalagi seterusnya baru pertama. Yang keduanya, apabila kamu hendak ke tempat tidur, beruduklah seperti uduk untuk solat. Kemudian berbalinglah di sebelah kananmu. Kan? Sebelum tidur beruduk. Ini yang bagus ni. Bagus. Ini sebenarnya amalan kata ni lah juga. Ada yang sudah mengamalkan je ni. Betul juga. Karena beritahu kalau sebelum tidur seperti selawat, dan bersahadah, ini bagus. Okay, sebab kata ni tahu. Kalau kata tidur dalam berwudu, okay, kemudian berbaring di sebelah kananmu, kata ni sebelah kanan, dan dia tahu mungkin ya atau adalah tidur kata ni yang terakhir. Kata ni berwudu, subhanallah. Spesial kan tu? Ini yang kata ni mau tahu ni. Okay. Ini di antara sunah-sunahnya supaya kata ni berwudu sebelum kata ni tidur. Seperti wudu untuk sembahyang. Macam tu. Jadi apa lagi yang ingin saya kongsikan di sini? Ini. Apabila

seseorang memakai kasut, hendaklah dia memulakan dengan kaki kanan. Apabila menanggalkannya, mulakanlah dengan kaki kiri. Hendaklah kanan menjadi yang pertama dipakai dan